0: bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBB P2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBB P2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.
5: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.
7: Fox Radio Bandung.
8: Voice of Sanga-Sanga.
7: Sing ada lawan.
9: Sing ada lawan.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Nucha, Nucha.
0: Nuka ini?
1: Oh, Nuka, Nuka, Nuka. Ini lagunya baru ya kalau enggak salah. Lagu barunya Nuka Bekas.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Hari ini terima kasih untuk Kang Zikri Robi yang ternyata lagi di jalan.
0: Kang Zikri.
1: Terima kasih banyak di jalan lagi dengerin kita.
0: Posting.
1: Terima kasih posting dong.
0: Ay, terima kasih dong.
1: Sukses selalu sama usahanya, sama keluarga kecilnya gitu ya. Terus sehat-sehat selalu, cuan.
0: Ih, ini mah atuh semuanya namanya de. Tadi apa Kang itu?
1: Zikri.
0: Teman aku juga ini mah Dewi.
1: Kang Dewi,
0: Dewi
1: namanya.
0: Dewi Dewok, bukan dong. Enggak nama ininya.
1: Enggak, namanya Dewi Dewok.
0: Enggak, bukan.
1: Kenapa ya kalau Dewi itu pasti ada Dewok.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Iya, tapi memang nama IG-nya Dewok Dewi. Wi, kamu lagi di mana? Selamat pagi untuk tulang punggung, tulang rusuk dan tulang tulung cenah.
1: Sama tulang taleng, sama tulang taleng.
0: Wi, pagi-pagi mau kemana coba? Ini teh timnya ini, Pak Cahya, Bu
1: dengerin.
0: Ayu.
1: Lagi dengerin.
0: Tapi enggak lagi dengerin, semuanya cuman Dewi gitu aja doang kayaknya. Apa? Wi, kamu di jalan sama siapa, Wi? Hati-hati ya. Pasti. Mau kemana, Wi?
1: Nah, dari Dewi, ini ada juga, ini anak buahnya Pak Cahya juga, namanya Robi Obey.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh sama.
1: Anak masih anak buah Pak Cahya belum BE.
0: Ini bener.
1: Bener kan?
0: Sama Obey katanya.
1: Iya, dia bilang ini, request lagu ah. Lagi mumpung lagi di Bandung, asik katanya. Lagunya naonnya Pak, bebas lah. Gimana gua ya? Oke. Iya, tukang ketoprak Cipedas lagi stay tune di Fox Radio. Terima kasih tukang
0: ketoprak.
1: Luar biasa. Masa Be, lu makan ketoprak enggak inget
0: sendirian,
1: sama kita?
0: Sendirian, enggak bagi-bagi sini kirim.
1: Pokoknya stay cool and lovely. Eta mah Ardan atuh, Be. Mentang-mentang si Ma jelema Lila Ardan nih. Be, hati-hati di jalan, Be.
0: Oh gitu, dulunya ya. Kang Obey teh di Ardan.
1: Pokoknya mah kalau Obey fan, Obey yang pegang.
0: Mm. Be,
1: mukanya tuh kayak ini. Kamu Jeffrey Nicole tau enggak?
0: Nah,
1: tapi yang udah ketabrak truk. Si Obey langsung ngambek deh. Bey, selamat mendengarkan bersama Dewi lagi di jalan. Terima kasih Dewi, terima kasih Obey, terima kasih Pak Cahya, terima kasih Ibu Ayu.
0: Betul.
1: Yang mereka gak dengerin kita. Tapi kadang-kadang
0: tapi selalu ngasih job ke aku.
1: Cahya mah gak pernah ngasih job ke aku karena memang butuhnya MC-nya perempuan.
0: Cewek,
1: kan.
0: Iya.
1: Tapi aman, lancar ya.
0: Aman, asik. Alhamdulillah.
1: Gak ada yang ditunggak kan?
0: Enggak, alhamdulillah ya. Lancar.
1: Takutnya gitu.
0: Takutnya kayak yang mana?
1: Kayak yang kata kemarin. Jadi buat Pak Cahya sama Ayu, jangan pernah nunggak Disa. Disa mah kalau ditunggak sehari dua hari pasti bikin story.
0: Gak ada, aku enggak. Belum. Karena kemarin udah dibayar.
1: Oke, dan jangan sampai lupa juga kita mengucapkan selamat pagi buat Kang Beng-Beng.
0: Kang Beng-Beng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tenisa, Jojo, Mul. Doanya buat semua, sehat selalu dan juga diberi kelancaran menjemput rezeki hari ini. Amin.
0: Amin.
1: Rika Sogo, CK Go, you are inspiration. Siap, hatur nuhun. Terima kasih Kang Beng-Beng.
0: Oke, kita mau ngasih tahu juga nih buat teman Fox ya. Sabun Tanamila Tanamu klasik. Ayo udah pernah pada cobain belum?
1: Harus dong.
0: Sabun Tanamila Tanamu yang klasik. Ini tuh enak banget karena aromanya lemon. Bisa dipakai mengatasi gatal-gatal akibat biang keringat, jamur, dan juga bakteri. Menjaga kelembapan kulit. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi ya dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Itu dia infonya buat kamu.
1: Betul.
0: Nah, tadi kenapa kita nanya sama kamu ya teman Fox, apakah kamu atau teman kamu kategori orang yang uangnya enggak banyak, masih sulit cari tambahan pendapatan, tapi kalau buat ngopi ngeluarin duit 20 ribuan sampai 30 ribu setiap hari masih woles aja gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Nah, ternyata ini enggak melulu persoalan hobi atau gaya-gayaan ya. Kamu mungkin terkena dampak yang namanya lipstick effect.
1: Oke, jadi lipstick effect ini adalah fenomena psikologi ekonomi di mana masyarakat cenderung menahan pembelian barang mewah berharga besar gitu ya, tapi tetap membeli barang-barang kecil yang terjangkau tapi bernilai emosional atau juga estetis untuk menghibur diri. Di tengah ketidakpastian atau krisis ekonomi, belum bisa membeli mobil misalnya, belum bisa mengganti HP baru, tapi bisa membeli segelas kopi setiap saat atau setiap hari ya. Karena merasa pada saat menyeruput kopi ini, kamu merasa ada sesuatu sensasi yang luar biasa. Tenang, makin konsentrasi buat melakukan banyak hal.
0: Nah, benar itu
1: yang disalahkuin tuh gitu.
0: Iya kan? Jadi kayak misalnya orang tuh ngomong gini, kamu teh ngopi wae iraha rek beli rumah. Rumah mah 1,5M bae kopi mah 15.000 gitu kan.
1: Aman kan ya?
0: Aman sebenarnya gitu, asal yang enggak tiap hari.
1: Iya. Ngopinya
0: bukan tiap juga hari.
1: Iya
0: gitu. Sih. Jadi maksud aku ya perbandingannya sekarang kan agak, ya kan katanya susah ya untuk sekarang beli rumah gitu. Tapi tetap sih jangan terus-terusan kayak self reward lagi. Mentang-mentang misalnya aku pengen beli motor tapi ada uangnya juga belum ada beli motor. Jadi hayo we jajan. Nah jangan juga gitu.
1: Siap. Ya. Terima kasih Bu Lisa atas inspirasinya. Mudah-mudahan ini membuatkan sesuatu yang bisa berguna untuk saya.
0: Ya, jadi, Pak Awong lagi pengen beli apa lagi?
1: Kopi, Bu.
0: Kopi? Mm-mm. Kopi apa?
1: Kopi hitam, Bu.
0: Ha.
1: Jadi, biar ini aja, biar apa namanya, biar relax.
0: Oh iya.
1: Gitu, biar menikmati hal-hal yang luar biasa. Kenapa saya milih kopi hitam?
0: Kenapa?
1: Saya ingat Robi Obey.
0: Kenapa? Oh, mirip kopi hitam ya? Ya?
1: Mirip hitamnya sih, bukan kopinya. Parah. Nungki, ada plesetan nggak? Ada, nanti jam 8.
0: Jadi kita main plesetan ya?
1: Siap ya.
0: Oke, tungguin, jangan kemana-mana.

0: News.
1: Fox News.
2: Atasi kekurangan kursi sekolah, Pemprov Jabar siapkan 24 sekolah negeri baru. Dilansir dari kompas.com, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan 24 sekolah negeri baru pada 2026 untuk menambah daya tampung siswa sekaligus memperluas akses pendidikan menengah di berbagai daerah. Sekolah yang disiapkan terdiri dari SMA, SMK dan juga sekolah luar biasa negeri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan salah satu sekolah yang dipastikan dibangun berada di kawasan Arcamanik. Sekolah tersebut merupakan SMA negeri reguler dan tidak termasuk dalam program Sekolah Manusia Unggul atau MAUNG.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
4: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
5: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
6: Fox Radio.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung, siap-siap mengudara.
1: From your feel good station, Fox Radio Bandung.
2: Ini interval terakhir di jam 8.09.
1: Udah terakhir lagi nih.
2: Baru 2 jam ya. Baru juga melek. Nanti ada plesetan ya. Jadi siap-siap plesetan mall, siap-siap.
1: Kita plesetannya berhubungan dengan apa? Tungguin ya, jangan kemana-mana, masih di Pagi Bandung.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Selamat pagi untuk warga TikTok.
0: Ya, kita sudah live TikTok ya. Yes, silakan kamu bergabung di live TikToknya buat kamu yang pengen lihat kita siaran seperti apa. Kita cuma berdua, nggak ada Jojo hari ini.
2: Jojo ada sebetulnya.
0: Di mana? Di rumahnya.
2: Dalam bentuk skrip.
0: Iya. benar. Nah, kita sebelum ke Baskom bahas komentar, mau ngasih tahu dulu buat kamu nih yang wajib kamu punya ya, harus ada juga kalau kata aku di stok di rumah, itu adalah Ultimate Minyak Sanga-Sanga ya, yang berkhasiat melancarkan peredaran darah, nyeri sendi dan melegakan nafas. Itu bisa dipakai juga sama semua umur ya. Jadi kalau misalnya di rumah bisa dipakai sama anak kamu, sama kamu, pokoknya buat semua keluarga itu bisa. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Jadi ya, kalau tiba-tiba oh kutus-kutus ya, loh emang kutus-kutus kemana? Anu merta, transformasinya ya, pakai Sanga-Sanga. Jadi kalau ngedengerin Sanga-Sanga tetap kok racikannya tetap racikan Babe Bambang Pranoto ya. Khasiatnya juga tetap sama. Betul. Dan yang paling penting sih sebetulnya dari komposisi ya, dari bahan-bahan yang memang digunakan oleh Babe, semakin banyak, jadi lebih banyak untuk menghilangkan sakit yang memang diderita oleh teman-teman.
0: Itu mempercepat gitu, penyembuhan.
2: Betul.
0: Ya. Gitu. Itu dia. Dan sekarang kita akan langsung ke Baskom. Baskom yang ini om ada threads kan?
2: Yang mana?
0: Dibuka
2: oh
0: aja.
2: Yang kemarin kirim kemana sih, Riz?
0: Di grup WA, itu lucu-lucu komentarnya.
2: Sebentar, kalau di WA aja di mana? Di Pagi Bandung ya?
0: Di grup, coba bisa dibuka nggak? Bisa kan diklik?
2: Ada sih kemarin, coba
0: ini
2: tuh, yang ini.
0: Terus
2: yang
0: buka
2: orang
0: komennya.
2: Sunda itu dari orang Sunda itu dari sekarang harus apa katanya?
0: Kan jadi gini, ada kan kemarin ada berita tuh, katanya kita bakal, kata Pak Prabowo, Indonesia bakal

0: Aux and Jangchul. Apa Jangchul ya?
1: Ini kalau lagi orang Sunda belajar bahasa apa namanya Perancis ya. Bentar mana ya kemarin teh ya. Ada yang lucu. Oh, breakfast jadinya adalah Le bok esok. Kalau lunch adalah Le bok berang. Dinner adalah Le bok peting.
0: Orang Sunda ya. Nah, lucu ya.
1: Terus katanya gini. Ini orang Sunda belajar bahasa Perancis lagi. Kurut culi aing.
0: Sumpah mana? Sumpah kurut culi aing.

0: Fox Radio Bandung.
1: Banyak banget tadi sampai 145 loh yang stay nonton. Hey,
0: dari Iva Mamimo. Assalamualaikum, selamat pagi. Mau request lagu ini Abadi dari Perunggu.
1: Oke. Okay.
0: Perunggunya sekarang lagi dicat dulu biar jadi emas.
1: Disepuh.
0: Om Awong Tedisa, tahu nggak yang ngetik dan request ini siapa?
1: Siapa?
0: Anak aku dong.
1: Lucu banget.
0: Singkat, padat dan jelas. Iya, Gen Z. Ya sama lah, seumur sama aku lah. Oh, dia lagi latihan lagu Perunggu ini buat tampil di kelulusan kelasnya. Wow. Selamat. Namanya adalah Monifa Rosyadi.
1: Monifa Rosyadi.
0: Panggilannya Yadi. Monifa sayang. Selamat ya lulus ya. Lulus apa nih, SD?
1: SMP atau SMA nih? Kayaknya SD ya mungkin ya.
0: Coba-coba Mami Mo, Iva.
1: Lucu banget. Tapi memang loh, anak-anak zaman sekarang nih om ya. Kayak anak-anak aku, cewek dia tuh sukanya lagu-lagunya yang skena-skena gitu. Maksudnya
0: Rungu,
1: lagu
0: gitu ya.
1: Rungu
0: fans. Terus apa namanya, lagu-lagu kekinian
1: Nadine,
0: kayak
1: yang gitu-gitu. Nadine.
0: Oh, Nadine.
1: Nadine.
0: SD mau ke SMP berarti
1: tuh,
0: sama
1: kan?
0: Dong. Seumuran sama anak aku.
1: Om Awong.
0: Jadi anak aku SD-nya di mana, Monifa? Anak aku juga nanti kan ada kelulusan, tapi dia katanya mau ini apa namanya, mau show performs katanya dia teh.
1: Oh iya. Apa penampilan
0: tong setan?
1: Tong setan. Muter liur.
0: Ini kalau Monifa kayak panggilannya apa sih? Moni atau Eva?
1: Momo
0: gitu.
1: Monifa.
0: Atau Ros. Habis namanya cakep banget, Monifa.
1: Salam ya, Monifa, semangat buat tampilnya.
0: Juga salam. Mudah-mudahan sukses, lancar, tampilannya keren. Oh, namanya Monif atau Mou?
1: Oh, Monif.
0: Oh iya, pantas ininya Iva Mami Mou.
1: Oh, Mami Mou. Lucu banget.
0: Mou, namanya Mou lucu loh. Ya Mou ya, selamat ya Mou. Kebayang kalau Mou tuh mau sidik tadi.
1: Gede dong.
0: Mou sehat, terus juga SMP-nya udah dapat belum, SMA mana nih? Biasanya kalau belum dapat, ibu bapaknya yang agak sedikit ini apa namanya, uring-uringan biasanya. Kalau tiba-tiba, hah? Zonasi gak masuk, cari sekolah mau gak mau swasta.
1: Swasta, betul.
0: Gitu.
1: Ya, ini juga yang di TikTok rame banget ya.
0: Loh.
1: Ada Kang Ferli tadi, terus siapa lagi, Hikmat.
0: Dateng. Lihat Hikmat.
1: Ada loh, Hikmat,
0: Kang Ferli.
1: Roy, terus siapa lagi?
0: Terima kasih banyak loh. Oke.
1: Okay. Riza, banyak lah pokoknya ya.
0: Ya.
1: Yang masih stay nontonin kita, terima kasih. Kita juga mau ngajakin tadi Kang Ramdut juga ada, terus dia udah
0: ikutan
1: ngomong
0: ya.
1: Plesetan.
0: Siap.
1: Ayo deh kalau gitu plesetannya kita main.
0: Monif atau Mo? Nanti setelah kita plesetan lagunya Ini Abadi akan kita puterin ya. Nanti kamu latihan di mobil, kamu latihan di rumah, dan suaranya Om yakin pasti kamu oke. Gitu. Kalau aku sih yes ya. Aku sih yes.
1: Anak anang banget itu.
0: Wah, anang sih.
1: Iya, yes, sekarang gitu anang.
0: Ada Halilintar.
1: Kita main hari ini plesetannya adalah seputaran tentang toko kue. Ada apa dengan toko kue?
0: Karena hari ini adalah hari kue nasional.
1: Iya gitu.
0: Ya, karena yang ulang tahun Ibu Otang. Bolu Ibu Otang.
1: Ada ya.
0: Kalau bolu pisang Ibu Wita ya.
1: Oh iya. Iya. Iya
0: gitu. Wita.
1: Wita ada.
0: Iya.
1: Oh.
0: Wita. Panggilannya Witarsa.
1: Oke, let's go, kita main.
0: Ayo.
1: Kamu juga yang TikTok boleh kamu kirimin ya. Plesetan yang di WhatsApp juga Kang Ramdut, Kang Nungki, hayo go. Plesetan yang berhubungan dengan toko kue. Oke. Siap ya.
0: Udah hajar
1: aja. Gak ada nih.
0: Nungguin ya.
1: Gak ada bets ya.
0: Gak usah lah. Lagi nyari.
1: Bapak cari ini ya.
0: Lagi nyari saya.
1: Betsnya gak ada ya.
0: Iya.
1: Ya udah, oke. Toko kue ya. Biasanya kalau di toko kue, apalagi kalau aku sih sukanya jalan-jalan atau beli ke toko kue-kue basah. Nah, di toko kue basah itu biasanya ya kan saya maksud aja ngulur waktu pak. Bapak lagi nyari lagu.
0: Gak usah dilaguin deh.
1: Ya udah.
0: Biasa aja.
1: Biasanya ada yang namanya lemper.
0: Lemper.
1: Oke. Lemper. Lemper itu adalah itu mainan lemper lembing.
0: Lempar lembing. Lemper ya. Lemper itu kamu. Kamu mah kenapa sih orang itu meni lemper banget. Baru digituin sama cowok udah lemper banget.
1: Lempeng.
0: Caper.
1: Oh caper.
0: Ayo.
1: Oke. Okay, ya, karena kita ada lagi enggak sambil nunggu karena kita berdua.
0: Lemper ya.
1: Kalau enggak yang lain lagi.
0: Lemper mah tuh di mobil kamu pasti depannya ada lemper.
1: Apa?
0: Di mobil tuh pasti, setiap mobil pasti ada lemper.
1: Bemper.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu, ini mah McMuffin bukan plesetan, tapi katanya? Dia ngasih mah.
0: Apa?
1: Tata rucingan.
0: Besok
1: kue naon nu peureum wae.
0: Lemper.
1: Heeh.
0: Kue apa yang peureum aja? Kue naon? So kue naon?
1: Kue naon nu peureum wae. Oh ini mah hikmat. Oh. Hikmat ayi tata rucingan mah besok, sekarang mah plesetan. Jadi plesetin dari lemper ya.
0: Kang Ramdut. Kang Ramdut kalau ngomongin masalah lemper pasti ada lagunya tuh. Lemper lemper pisang. Ampar.
1: Ampar.
0: Ampar. Ampar.
1: Nih ada lagi dari siapa sih? Bentar.
0: Coba. Oh, dari Nungki nih, dari Nungki.
1: Besok, apa?
0: Tiba-tiba naik mobil, mending lemper, mesehat.
1: Lempang.
0: Lempang.
1: Ini ada juga dari siapa? Si Maghrib.
0: Apa katanya lemper?
1: Nenek lemper teh nu horor. Lampir!
0: Lampir! kita nonton film Nenek Lemper yuk. Terima kasih. Masih lemper nih?
1: Masih ada lagi.
0: Masih ada?
1: Nanti aku lemper ya abangnya. Lempar. Oke. Okay.
0: Bawa aja dulu ke depan. Baca mah.
1: Enggak ada, udah kelihatan.
0: Oh, kelihatan.
1: Kuda lemper mah kuda tuh.
0: Kuda lumping, lumping, itu lumping. Lumping kuda lumping.
1: Oke, okay, lemper habis ya. Next, Awang Irfan silakan kata-kata. Nih. Ini ada lagi, Deng. Jelemate lemper-lemper wae. Watados lempeng, lempeng.
0: Wajah tanpa dosa. Terus dari
1: banyak ya.
0: Ramdut bilang lemper mah jalan di Cimahi sana. Cilemper.
1: Cilember.
0: Pak Eko, selamat pagi.
1: Pak Eko masuk apa?
0: Tadi Pak Eko, benar-benar tadi Pak Eko.
1: Nih,
0: lemper,
1: itu.
0: Lemper mah di Cimahi, Cilemper. Terus ada Rinungki ada lagi.
1: Apa?
0: Ari lemper mah ka imah mane. Kurang kayak mananya arek lemper, nyamper.
1: Okay, lemper okay. Mah eta tuh.
0: Apa?
1: Kuala lemper.
0: Kuala lumpur. Oke, okay, udah ya.
1: Tuh, lagi. Banyak Hikman bilang, "Duh, acan connect, ya sok connectin sekarang ya."
0: Sekarang okay. Kita akan coba untuk ngomongin masalah kue.
1: Kata-kata kedua silakan Om Irfan.
0: Di toko kue itu berhubungan dengan pasti ada yang namanya
1: apa?
0: Coklat.
1: Coklat,
0: ya. Coklat kan.
1: Coklat.
0: Strawberry ada.
1: Ada.
0: Serikaya ada.
1: Ada.
0: Keju ada. Nah, keju aja ya.
1: Keju.
0: Keju, oke. Keju ya.
1: Keju. Silakan keju.
0: Bubur keju, bubur kacang keju.
1: Bubur?
0: Bubur.
1: Hah?
0: Bubur kacang keju, bener. Bubur kacang hijau maksudnya.
1: Oh.
0: Keju
1: atuh.
0: Nungki siapa pasti karena mana? Si Nungki malah suka ngomong keju tak gentar
1: membaju. Nih ayo, dari Nayoga.
0: Nayaga,
1: Nayaga deng.
0: Ya.
1: Gue mandi terus pakai keju, baju.
0: Pakai baju, ayo.
1: Daun tahu warnanya keju.
0: Pak Eko juga sama tuh keju tak gentar. Hejo, baju. Daun mah hejo.
1: Oh, daun tahu warnanya keju hejo.
0: Hejo. So,
1: siapa lagi? Pak Eko tadi apa?
0: Pak Eko itu keju tak gentar sama
1: maju, Nungki. Maju tak gentar. Sok apalagi keju, keju teman Fox keju.
0: Keju mah sangu.
1: Hah?
0: Kejo.
1: Oh, bilangnya kejo ya.
0: Kejo,
1: oh.
0: Kalau Sunda kan kejo.
1: Keju mah
0: bintang kejura sana.
1: Ah?
0: Bintang kejura.
1: Kejora.
0: Ya. 103 Lesti kejura.
1: Ini ada lagi. Wih, banyak ya. Keju mah minuman Korea, soju.
0: Soju. Terus ini kata Ramdut katanya lidah jadi keju susah bicara. Naon?
1: Lidah jadi
0: susah. Lidah jadi keju susah bicara. Kaku meureun ya. Apa sih? Kelu.
1: Jurik tah. Buta keju.
0: Buta hejo.
1: Lesti kejura sudah banyak. Ayo yang lagi, lagi keju coba yang lucu. Mana ada yang enggak yang gong?
0: Yang gong nih terakhir nih.
1: Sok, kita keju, cari yang paling keju. Gong, paling lucu kita bacain. Keju ya. Plesetan keju.
0: Keju ya.
1: Apa sok?
0: Nungki atau Pak Eko atau Ramdut di kayaknya Nungki nih kayaknya. Keju nih. Apa nih Nungki nih keju? Mana?
1: Jadi itu lucu sih. Buta keju, buta hejo.
0: Okay.
1: Lesti kejura, cerah, udah. Mana sok lagi? Ayo, yang di TikTok
0: ini
1: juga.
0: Typing.
1: Siapa yang typing?
0: Sebentar, ini nih, kalau Kang Apuy bilang
1: apakah
0: keju
1: Apuy?
0: Itu adalah bilangan setelah 6, asal 7.
1: 7 jauh. Nih, dari Musa Ganteng ya.
0: Apa
1: ini aja penutup itu di situ
0: ada Nuki ada. Ini lucu
1: enggak?
0: Kalau Pak Eko bilang keju araan bulu tangkis kejuaraan.
1: Mm-hmm.
0: Terus Ramdut nih belum masih bulu. Oke, Nuki apa Nuki? Apa itu lucu enggak? Nuki ada nih.
1: Lucu enggak?
0: Lucu sih.
1: Lucu
0: atau
1: juga.
0: Lucu itu apa ini?
1: Ya.
0: Coba-coba
1: ini aja dulu kalau gitu.
0: Oke.
1: dari Musa ganteng.
0: Apa Musa?
1: Kolor keju.
0: Kolor hejo, tetap kolor hejo. Nih kalau dari Ramdut, keju terus pantang mundur, maju terus. Pantang
1: okay.
0: mundur. Nah, kalau dari Nungki,
1: uh-uh.
0: Lihat kejuku.
1: Kebunku.

0: Neng, tosa minggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
3: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
2: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
4: Fox Radio.

0: So, ada yang pernah ngerasain hal yang sama? Sakit kepala itu bisa muncul di bagian belakang kepala alias tengkuk. Aduh, aku ini sering banget. Ada
1: sering,
0: bilang,
1: Om.
0: Ada yang bilang itu kolesterol. Tapi meski dianggap sepele gitu ya. Wah, orang berhasil nih.
1: Sepele, pele, pele, ya. Pele.
0: Jadi kalau dianggap lebih ngerasain sepele, nyeri yang ter lokalisasi di belakang kepala, itu ternyata bisa jadi tanda-tanda berbagai kondisi kesehatan, teman Fox. Jadi dokter spesialis neurologi dan gangguan gerak, Dr. Hema Krisnape ini mengatakan, ya, nyeri di bagian belakang kepala dan leher itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari ketegangan otot sampai gangguan saraf. Aduh, aku takut.
1: Dan salah satu penyebab paling umum sakit kepala belakang ini adalah ketegangan otot di area leher dan pundak loh. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang terlalu lama duduk, menunduk saat pakai ponsel atau bekerja di depan komputer. Dan dalam beberapa kasus, keluhan juga disertai leher terasa kaku dan pundak pegal.
0: Ini aku banget nih, suka di depan gitu. Komputer kan
1: tidur aja. Kalau Anda mah di depan komputer.
0: Selain itu, untuk perdaka sakit kepala belakang, jangan lupa dibalur kepala belakang kamu itu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Ini yang selalu aku lakukan, teman-teman. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping. Dan yang paling penting di sini, Sanga-Sanga itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto itu.
1: Benar. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga mau ngomong balita sampai manula jadi baluta. Dipakai balita sampai manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dan bisa didapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ini di Sangasian, kemudian Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio. Untuk info silakan kamu klik ke www.foxradio.com.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Fox News.
1: Rupiah jebol level 18.000 rupiah per dolar AS pagi ini. Dilansir dari CNNIndonesia.com, nilai tukar rupiah jebol level psikologis 18.000 rupiah per dolar AS pada Kamis 4 Juni pagi setelah melemah ke posisi 17.966 per dolar AS pada hari sebelumnya.
2: Melansir dari Investing, nilai tukar rupiah pukul 6.20 waktu di sebagian barat terpantau sudah melampaui level psikologis di 18.001 rupiah atau melemah 0.43%, yaitu 76.3 poin dari level sebelumnya.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
4: Tolong, Pak.
3: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Fox Radio Bandung.
7: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
5: Pagi Bandung,

0: Ini kemarin teman aku nih ngegitar gini.
1: Oh iya, siapa? Bisaan banget jago.
0: Ada tukang gitar. Gitaris gitu ya. Gitu. Senarnya putus, semuanya putus semua.
1: Langsung noeng gitu.
0: Senarnya putus semua. Karena kan memang jago banget gitu. Muruluk, muruluk gitu.
1: Alah.
0: Jadi yang di bawahnya ada yang apa namanya? Namperin gitu. Jadi pas dengar gitar terus yang di bawahnya, ini takut si senarnya pada hilang semua nih.
1: Gitu kan. Bisa enggak sih Om gitar sebenarnya?
0: Bisa, bisa.
1: Oh iya.
0: Lah, Roma Irama dulu siapa yang ngajarin?
1: Om Awong.
0: Itu bukan gurunya. Aku cuma aja doang. Roma Irama terus yang tegar-tegar. Yang dulu yang itu siapa yang jago yang ituin
1: siapa
0: Charlie bukan Om Irfan. Om Irfan nggak bisa nyanyi aja falas, gimana main gitar. Main gitar paling cuma itu doang, cuma apa? Yang lagunya yang naik ke puncak gunung itu doang.
1: Iya, itu paling gampang ya, sih. Sama,
0: kapan itu standar banget. Oke, kita pamit. Setelah ini bakal ada News Select Indonesia, jadi lagu-lagu berbahasa Indonesia boleh kamu request di Jam Ijan Mandagi.
1: Iya ya, kita pamit. Besok kita ketemuan lagi di pagi Bandung ya. Aku mah lagi ngebayangin aja Om.
0: Kamu mah dari tadi ketawa-ketawa sendiri, kenapa sih Dis?
1: Ya.
0: Kamu tuh lagi seneng banget ya. Hari-hari ini tuh kayaknya tuh seneng banget, gak pernah terlihat mukanya tuh cemberut gitu. Mukanya tuh seri-seri aja gitu, tertawa. Kenapa sih? Ingat kenapa lagi ngebayangin apa?
1: Justru sebenarnya aku tuh lagi ada masalah gitu, lagi aduh pusing sama uang gitu.
0: Bukannya
1: kan
0: masalah rumah tangga udah beres?
1: Udah beres. Ini sekarang masalah keuangan.
0: Rumah tangga beres, timbul masalah keuangan. Bingung ya? Bingung kita
1: benernya. Ya namanya juga hidup, sambil ngebayangin kalau suatu saat gitu ya, ada bank yang minjemin uang 1 miliar gitu kan. Terus pas kita mau bayar, si bangnya tuh bilang, "Awios atau aja gak kasahawai didinya mah."
0: Meresap aing mah, sumpah ngeresap gitu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih?

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Kalau sakit gigi emang nggak bisa diprediksi ya teman Fox ya. Jangan mandagi nih, kemarin tiba-tiba giginya sakit, bolong. Udah aja gak bisa mikir, cenut kayak smash. Tapi udah lumayan, gak apa-apa. Buat obat sakit gigi, ya Ijan ketemu sama kamu lah. Semoga sembuh ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo warganya Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Dan di Omong sama TPM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Dan pastinya Ijen Mandagi ada buat kamu di Selekta Indonesia. Wow, cuaca ya lagi lumayan cerah. Dan ya pastinya juga Ijen Mandagi itu lagi sakit gigi men. Ada lagu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kurang setuju juga ya. Jangan dua-duanya lah. Dua-duanya punya sakit yang detail. Beda, tidak bisa dibandingkan ya. Kalau sakit gigi itu buatnya moodnya jadi jelek banget, sakit hati. Sama juga moodnya lagi jelek, cuman lebih emosional aja kali ya. Gak boleh gak masih-masih. Kamu boleh langsung aja request di 081224774917. Ya pastinya kemarin bagi pengalaman juga ya teman Fox. Ijan kemarin sakit gigi, terus udah mulai pakai obat gitu, terus dibalur dikit-dikit, lumayan loh, sama sanga-sanga. Dibalur sama sanga-sanga, kalau Ijan pakai aja sanga-sanga yang klasik. Ya, karena apa? Karena sanga-sanga itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi kamu kalau lihat di luar sana sanga-sanga, ya itu the realnya itu sanga-sanga. Jadi kamu beli aja. Dan yakin apapun yang bisa kamu lakuin kayak pegel-pegel dan lain-lain, ya pasti dong bisa pakai itu. Apalagi mau request sambil dibalur. Kok bisa gitu?

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

Radio Mosa Madam Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes. Udah live TikTok. Ijen mendeginya. Tapi kok kayak pakai filter ya? Ijen mendeginya udah live. Wait, ini aku siapin dulu. Nah, Ijen mendeginya udah live TikTok. Jadi kamu siap-siap aja buat gabung sama Ijen mendegi ya. Teman Fox, sambil requestnya masih Ijen tungguin. Tapi kalau misalnya teman Fox lagi di jalan, masih naik motor, mending selamat dulu aja sampai di jalan, biar konsentrasi, baru deh udah sampai tempat tujuan, langsung aja dengerin dan lihat Ijen di TikTok sambil request-request, oke? Okay? Dan yang pasti juga, kalau misalnya kamu berangkat nih, mau ketemu klien teman Fox, wow, udah paling benar, kamu tuh pakai yang namanya minyak Danamila Tanamo Klasik. Kenapa? Jadi muka kamu tuh tambah cerah, muka kamu tambah cerah, memelihara kesehatan kulit, noda-noda hitamnya juga disamarkan, bopeng bekas jerawat juga disamarkan. Jadi pas ngelihat klien ngelihat kamu, weh, ya udah deal ya, karena kamu bersih. Waduh. Yang perlu kamu tahu sangat-sangat itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto. Jadi kamu ketemu klien, terus kliennya terkesima sama kamu, awas, urusan bisnis aja, jangan yang lain teman Fox ya, bahaya kalau urusan yang lain. Urusan yang lain sama Ijen Mandagi aja, karena Ijen Mandagi bakal nemenin kamu masih sampai jam 11 nanti ya. Biarpun dengan keadaan sakit gigi, gak apa-apalah, nyut-nyutan dikit, yang penting aku ada buat kamu.

Shut up! My favorite song is playing.

0: Fox News. Fox News.
1: Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka kemungkinan munculnya tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program makanan bergizi gratis atau MBG yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua pejabat bagian lainnya Lodi Yuik Pusung dan Sony Sonjaya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman An-Nahdi mengatakan penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut karena proses penyidikan baru dimulai. Dilansir dari Kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih bareng Ijan Mandiagi di Selekta Indonesia, teman Fox. Sambil Ijan juga live TikTok ya. Jadi kamu bisa lihat langsung. Ijan juga berinteraksinya lebih enakin juga. Jadi kamu kalau mau berinteraksi bisa lewat TikTok, bisa langsung aja request ya di sini. Seneng deh kalau ngobrol-ngobrol, sakit giginya hilang.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti

seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan. Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya. Sepertinya, kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM, Bandung.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

From your real good station, Select Indonesia, Ijan Mandagi, Teman Fox. Wait ya, Ijan bakalan siapin banyak yang request. Tadi di TikToknya juga banyak juga. Ah, menyenangkan sekali. Salah satunya ada Kak Andika. Seperti biasa juga, pengen request lagunya Takkan Terulang ya. Ada Tenani juga. Bagi Kak Ijan, Nani di Cicahem, request lagunya Beragi dari Janji, udah Ijan buterin. Kok sadar sendiri, Beragi dari Janji, Janji dari Beragi. Maaf teman Fox ya, ini faktor sakit gigi kayaknya deh, maaf. Ngakak sendiri, Beragi dengan Janji. Salamnya untuk semua teman Fox dimanapun ya berada yang selalu setia dan dengerin Select Indonesia. Untuk Kak Ijan, sehat selalu dan lancar selalu rezekinya. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Untuk Kak Ijan, semoga lekas sembuh. Ya, makasih. Ada Fahri. Selamat pagi, Bung Ijan. Selamat pagi, Bung Fahri. Ciamplas cerah. Sama-sama di KPAD juga cerah. Select Indonesia. Mau request lagunya ada band Manusia Bodoh. Terima kasih, sama-sama. Kalau ini pengen request Sabrina Leaner ya, dari gak ada. Kak Tasya juga pengen Sabrina Leaner. Kak Mariati, hai, apa kabar? Kak Mariati kemana aja, kata Kak Mariati. Mau request lagunya Yovie Nuno, udah Ijan puterin tuh, pas ya. Lagunya buat Ijan dan Mr. Opipi duluan dan semua teman Fox yang lagi pada dengerin. Terima kasih, sama-sama. Terus ada Kak siapa nih, wait ya. Oh, gak ada namanya. Sabrina Leaner juga. Kamelia Putri di Palu, pengen Takkan Terulang. Citra, randangan pertamanya udah ya. Citra lagi ngepel katanya. Nanti malam kan siaran juga. Kamu sah Harvey Maleolo, aku sadari. Udah diputerin juga. Kak Iva Laluna, sebentar lagi Jan bakalan puterin ya. Terus ini ada Wait. Halo Bang Ijan, selamat pagi Fox Radio. Semoga siaran hari ini jadi semangat bergelora. Meski kurs dolar ke rupiah bersedia asli nak. Pengen request Banda Neira, Sampai Jadi Debu, siap Ijan udah siapin. Salam buat semua petani di semua pelosok negeri. Semoga mereka sejahtera, amin. Moti sekarang jadi weekend ya, nanya Kak Moti sekarang kemana jadi weekend. Oke, kalau ini ada pengen request lagu Takkan Terulang juga. Lagu-lagunya udah Ijan siapin semuanya. Dan aduh, menyenangkan kalau banyak tuh jadi ada kerjaan gitu ya. Selepas kau pergi dari Laluna, buat kamu.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.
2: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
3: Lagu ini berbicara tentang hubungan yang terus bertahan meski dipenuhi pertengkaran, ego, dan rasa lelah. Karena dibalik semua, masih ada rasa sayang yang gak hilang. Melalui 2001 kali, Adrian Khalif menghadirkan cerita yang sangat dekat dengan realita banyak pasangan. Hubungan yang dipenuhi perdebatan, emosi, dan kesalahpahaman, tetapi tetap dilandasi rasa sayang yang sulit tergantikan. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: Yeah.
1: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Bernapas lewat mulut nggak cuma terjadi saat pilek atau hidung tersumbat, tapi juga bisa jadi kebiasaan yang berdampak kurang baik kalau berlangsung lama. Kondisi ini sering luput dari perhatian, padahal bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada anak dan remaja. Bernapas lewat mulut secara sementara biasanya terjadi saat hidung tersumbat akibat flu, alergi atau infeksi saluran pernafasan atas, teman Fox ya. Tapi kalau kebiasaan bernapas lewat mulut berlangsung terus-menerus, kondisi ini perlu diwaspadai. Untuk meredakan hidung tersumbat karena flu supaya pernapasan lancar, kamu bisa hirup aroma Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Centurica 24, juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox. Info lebih lanjut www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: sangat-sangat sing ada lawan.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

0: Fox News.
1: Pengamat kebijakan politik Agus Pambagio mendorong adanya pelibatan kantin sekolah dalam penyaluran program makan bergizi gratis. Menurut Agus, pelibatan kantin sekolah akan memperjelas tata kelola penyaluran MBG dan akan mengurangi potensi keracunan mahal. Saat ini Agus, kata Agus, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi menangani hampir sekitar 3.000 siswa untuk satu kali masak. Hal ini yang sering berpotensi pada keracunan massal karena distribusi yang luas tidak menjamin makanan masih tetap layak makan. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Teman Fox, definisi kita gak boleh nilai sesuatu dari luarnya aja, ini kayaknya sering banget relate ya sama kehidupan kita sehari-hari ataupun apapun yang ada di sekitar kita. Salah satunya, kalau misalnya kita lihat kan ya, awan. Awan kan terlihat indah gitu kan, putih warnanya. Kecuali awan kinton yang dipakai sama kakek kura-kura ya. Terlihat kan ya, terlihat kayak ini, kayak gulali gitu kan ya. Aduh, enak banget, indah, terus terlihat ringan. Iya, tapi tahu gak? Satu gumpalan awan kumulus yang terlihat ringan ini bisa memiliki berat sekitar berapa coba? 1 juta ton.

0: tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak, di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
3: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
2: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
3: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
2: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok araos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
3: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh Rp230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ka Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare. Atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah, kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami, seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: lagi kan ya Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net. Fox Radio
1: on TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Silakan berikan kepada yang sanggup jadi wali kota. Kami masyarakat Kota Sukabumi sudah muak dengan demo-demo ini, Pak.
4: Motif saudara SJ menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam, ya.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai masa tuntut DPRD Kota Sukabumi segera gulirkan hak angket untuk memakzulkan wali kota Ayeb Zaki. Kejari Kota Bandung hentikan kasus wakil wali kota Bandung. Korupsi dana desa, kepala desa di Garut jadi tersangka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya Jen Marlon Tahito. Masa pengurus RT dan RW sekota Sukabumi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wilayah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijuluki Aksi 2626 di Balai Kota Sukabumi. Masa menuntut DPRD segera menggulirkan hak angket untuk memakzulkan Wali Kota Sukabumi, Ayeb Zaki.
6: Perwakilan Forum RT RW Kota Sukabumi, Mauli Fahlipi Prawira menegaskan, langkah ini diambil sebagai respon atas keresahan yang dirasakan pengurus di tingkat akar rumput.
3: Sukabumi, silakan berikan kepada yang sanggup jadi wali kota. Misal Bapak ketahui, kami masyarakat Kota Sukabumi sudah muak dengan demo-demo ini, Pak.
6: Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki menemui massa. Ayeb menyatakan menghargai aspirasi massa sebagai bentuk kepedulian demi kemajuan Kota Sukabumi. Terkait adanya perbedaan informasi yang berkembang, dirinya atas nama pemerintah Kota Sukabumi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ketua dan pengurus RT dan RW. Namun secara birokrasi, RT RW adalah bagian sah yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah karena dilantik resmi oleh lurah atau camat. Meski demikian, Asep membawa angin segar dengan memastikan program pemberdayaan rukun warga tetap dilanjutkan pada perubahan anggaran 2026 dan sosialisasinya dimulai bulan Juni ini. Dia juga berkomitmen penuh memastikan insentif atau honor RT RW dicairkan tepat waktu.
7: Terima kasih atas perhatian dan pengingat terhadap niat baik yang pernah saya dan wakil wali kota sampaikan
5: Kejaksaan Negeri Kota Bandung menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga. Dengan dihentikannya kasus yang bergulir sejak 27 Oktober 2025 silam itu, maka status tersangka Erwin dan Rendiana gugur secara hukum.
8: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Abun Hasbuloh Sambas menjelaskan, penghentian kasus ini terjadi lantaran tim penyidik tidak menemukan adanya aliran dana yang masuk ke kantong pribadi Erwin maupun Rediana seperti yang disangkakan sebelumnya. Sejak pengimplementasian KUHP dan KUHAP baru, Abun mengakui penyidik menerapkan kehati-hatian dalam penanganan kasus ini. Selama 6 bulan penyidikan, sebanyak 89 saksi telah diperiksa, lalu mengkaji barang bukti dan beberapa kali melakukan ekspos internal kejaksaan hingga pada tanggal 22 Mei 2026 kejaksaan menentukan sikap bahwa kasus ini dihentikan.
9: Terhadap perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur pasal dalam pidana. Demi kepastian hukum, kami sepakat untuk perkara tersebut dihentikan. Tapi dengan catatan bahwa perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung terhadap tindak pidana yang disangka tersebut akan dihentikan.
5: Setelah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp653 juta rupiah.
10: Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin Rabu 3 Juni menjelaskan, tersangka inisial YS, mantan Kades Cipancar periode 2017-2023 yang telah ditahan, diduga menyelewengkan dana desa untuk dua kegiatan, yakni tahun anggaran 2022 dan 2023. Modus yang dilakukan tersangka adalah tidak merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan pos pelayanan terpadu posyandu di desanya, lalu membuat laporan fiktif. Menurut Joko, dari hasil penyelidikan turut diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBDES, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening, laporan realisasi anggaran hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka. Dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur desa digunakan secara pribadi untuk membayar hutang-hutang tersangka.
11: Dugaan tindak pidana korupsi dengan modusnya tidak melaksanakan pengelolaan atau penggunaan dana desa pada desa tersebut, harusnya digunakan untuk infrastruktur, kemudian pembuatan posyandu tidak dilaksanakan sama sekali. Dipakai untuk kepentingan pribadi.
10: Atas perbuatannya, YS, mantan Kepala Desa Cipancar Kecamatan Leles Garut itu dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama Polda Jabar berhasil membekuk pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan yang mayatnya ditemukan di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
12: Berdalih sakit hati, pelaku yang diketahui merupakan teman satu SMK korban di Kabupaten Bogor tega menghabisi nyawa korban dengan cara melemparnya dari atas tol bor hingga tewas di aspal Jalan Soleh Iskandar. Aksi pelaku terekam jelas melalui kamera pengawas tol.
13: Dan latar belakangnya ini, pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor.
12: Mendapat laporan atas kejadian tersebut, Jatandras Satreskrim Polresta Bogor Kota yang sudah mengantungi identitas pelaku langsung bergerak dibantu pihak Jatandras Polda Jabar memburu pelaku yang akan kabur ke wilayah Garut dan berhasil ditangkap di Tol Cisumdawu.
14: Kita bertemu 2 minggu yang lalu, korban mengatakan pada si pelaku dengan bahasa kasihan ya, nggak punya orang tua. Bahasa itu yang membuat si pelaku hilang dan dendam.
12: Sementara pihak keluarga mengklarifikasi dan memberikan pernyataan tegas bahwa pelaku bukan pacar korban seperti yang dinarasikan di sosial media. Bahkan pihak keluarga meminta pelaku dihukum mati.
15: Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Pokoknya diperkeras di sosial media, di IG ataupun TikTok, di semua media. Dia tuh nggak pacaran, dia cuma teman.
12: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.
5: Polres Metro Bekasi mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap warga negara Korea Selatan berinisial BCS, 66 tahun, yang terjadi di Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu 27 Mei lalu. Mantan istri korban berinisial SJ diduga menjadi otak pembunuhan.
16: SD yang pernah menjadi caleg DPRD di pemilu 2024 lalu menyewa seorang eksekutor berinisial HW dan menyiapkan dana sebesar 139 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumardi mengatakan, kasus bermula setelah anak korban menemukan ayahnya dalam kondisi tewas bersimbah darah di ruang makan rumahnya. Polisi mengungkapkan adanya konflik berkepanjangan antara SJ dan korban terkait persoalan rumah tangga, pembagian harta, serta nafkah anak. Tersangka HW mengaku menerima perintah tersebut dan telah merencanakan pembunuhan sejak akhir 2025.
17: Mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 130 juta dibayarkan beberapa tahap. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya 139 juta. Motif kedua tersangka, saudara SJ menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam, ya, sakit hati terhadap korban. Karena korban, ya, selama ini dianggap oleh saudara SJ sering melakukan kekerasan. Serta saudara SJ juga ingin menguasai harta milik korban. Sedangkan motif saudara HW melakukan pembunuhan karena kondisi ekonomi.
16: Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.
5: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit Resmob Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus dua pelaku pembobol toko. Pelaku berinisial DS dan AF warga Cirebon ditangkap di wilayah Indramayu.
18: Dalam aksinya, para pelaku menggunakan sebuah sepeda motor dan terlebih dahulu mengawasi lokasi. Setelah dirasa aman, salah satu pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol atap toko. Pelaku kemudian menggasak isi toko dengan mengambil ratusan bungkus rokok berbagai merek untuk bermain judi online. Lalu, langsung melarikan diri. Kejadian pembobolan baru diketahui oleh pemilik toko pada pagi hari saat membuka toko. Petugas melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Hasilnya, petugas berhasil meringkus dua pelaku serta mengamankan barang bukti berupa ratusan bungkus rokok hasil curian dan senjata tajam jenis golok.
19: Tersangka dengan inisial D dan AF dengan cara membobol dari atas plafon. Kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih 11 juta rupiah.
18: Akibat perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan. Keduanya dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
20: 91.7 FM Bandung.

0: didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babeh Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
4: 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

up. My favorite song is playing. 91.7 FM.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung hormati putusan Kejari terkait penghentian proses hukum. PPKS di Kota Bandung didominasi wajah baru. Jawa Barat catat inflasi Mei 0,24%. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keputusan Kejaksaan Negeri Kota Bandung terkait penghentian proses hukum terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Farhan menegaskan fokus pemerintah Kota Bandung saat ini tetap pada pelayanan publik, pembangunan kota dan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, Kota Bandung sedang menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian, kerja keras, dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Sehingga energi dan perhatian pemerintah harus tetap diarahkan pada upaya menghadirkan solusi dan pelayanan terbaik bagi warga. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung akan terus bekerja secara profesional, menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat kolaborasi dan memastikan seluruh program prioritas dapat dilaksanakan secara efektif demi mewujudkan Kota Bandung yang lebih baik. Usai proses hukumnya dinyatakan gugur oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi kinerja jajaran kejaksaan yang dinilainya objektif. Ditemui di Masjid Al-Ukhuwah pada Kamis pagi tadi, Erwin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bahagianya terhadap putusan tersebut. Erwin mengakui selama 6 bulan terakhir terus beraktivitas, termasuk menjadi imam tarawih dan mengisi ceramah saat Ramadan. Selain itu, meski dinyatakan sebagai tersangka, Erwin mengaku masih memperhatikan sejumlah masalah di Kota Bandung, apalagi masih ada yang datang ke rumah dinasnya. Oleh karena itu, Erwin berharap dapat segera berkomunikasi dengan Wali Kota Bandung untuk mendiskusikan pembagian tugas dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Bandung.
1: Ya, saya mengucapkan terima kasih ya pada kejaksaan yang bekerja objektif ya, menganut prinsip hukum. Ya, alhamdulillah lah, sekian lama ini gitu kan, alhamdulillah gitu kan, putusannya seperti ini. Ya, alhamdulillah, saya berbahagia aja. Alhamdulillah, Allah menolong saya lah itu. Kan banyak juga persoalan Kota Bandung yang datang ke rumah dinas saya kan. Ya, mungkin insya Allah, mudah-mudahan dari mulai Senin lah ya, banyak masalah di Kota Bandung yang datang kepada saya akan step by step saya selesai satu persatu lah. Jadi insya Allah saya akan menemui Pak Wali juga, Pak Wali Kota, kan soan saya mungkin mau coba berdiskusi kira-kira apa tugas saya yang untuk berbagi gitu kan, untuk menyelesaikan persoalan Kota Bandung.
0: Dinas Sosial Kota Bandung menemukan mayoritas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang terjaring dalam penjangkauan merupakan wajah-wajah baru. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa Sativa mengatakan, temuan tersebut menunjukkan sebagian besar PPKS yang telah mendapatkan penanganan tidak kembali lagi ke jalan. Menurutnya, sebagian besar PPKS yang terjaring bukan berasal dari Kota Bandung. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan dinas sosial terkait atau setempat untuk dikembalikan ke keluarganya dan tidak kembali lagi ke Kota Bandung. Yorisa mengklaim jumlah PPKS yang kembali turun ke jalan setelah menjalani pembinaan tergolong rendah, yakni di bawah 5%. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.
2: Yang kita jangkau banyak wajah baru. Nah, jadi artinya boleh diklaim juga berarti hampir sedikit yang kembali lagi ke jalan setelah kita lakukan penjangkauan. Jadi banyak wajah baru dan hampir 70-80%-nya di luar Kota Bandung. Jadi kita upayakan untuk terus berkoordinasi dengan dinas sosial terkait atau setempat untuk dikembalikan, kembalikan ke keluarganya dan tidak kembali lagi ke Kota Bandung. Yang kembali ke jalan itu sebetulnya angkanya rendah, cuma di bawah 5% gitu. Ada yang beberapa kembali, tapi kita akan lakukan terus-menerus saja agar mereka tidak kembali. Karena di Dinsos itu kan di rumah singgah kami itu dilakukan pembinaan bintasik, pembinaan pembimbingan mental dan fisik, juga spiritual, koordinasi juga dengan TNI AD untuk kayak di barak begitu. Biar mereka juga diberikan pressure agar mereka tidak mau kembali ke jalan dan juga tidak mencari uang di jalan.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Momentum Hari Raya Idul Adha dan gejolak geopolitik global mendorong laju inflasi bulanan Jawa Barat ke angka 0,24% pada Mei 2026. Padahal bulan sebelumnya mencatatkan deflasi 0,07%, sehingga laju inflasi tahun kalender sejak Januari hingga Mei 2026 menyentuh angka 1,42%. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, faktor utama pendorong inflasi Mei dipengaruhi oleh siklus musiman menjelang Hari Raya Idul Adha yang mengakibatkan beberapa komoditas pangan pokok mengalami kenaikan harga. Dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat yang dipantau, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,39% dan inflasi terendah di Kota Tasikmalaya sebesar 0,04%. Sedangkan Kota Bandung mencatatkan inflasi bulanan di angka 0,3%.
4: Menghadapi Hari Raya Idul Adha, beberapa komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, minyak goreng, cabai rawit, daging sapi mengalami kenaikan harga. Konflik geopolitik yang menyebabkan terhambatnya distribusi bahan energi dari Timur Tengah telah mewarnai gejolak harga energi di dalam negeri. Pada Mei 2026, Jawa Barat mengalami inflasi 0,24% secara mantuman setelah pada bulan sebelumnya terjadi deflasi minus 0,07%. Inflasi year to date bulan Mei 2026 1,42%, sedangkan inflasi year on year sebesar 3,07%.
0: Harga bahan bakar minyak atau BBM di pasar global saat ini mengalami kenaikan, sehingga berakibat terhadap operasional sejumlah operator transportasi di Indonesia, termasuk PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Pejabat yang melaksanakan tugas atau PJMT Manager Humas Daop 2 Bandung, Suprianto, mengatakan kenaikan BBM berdampak terhadap kenaikan biaya operasional sekitar 2% dari biasanya. Meski BBM mengalami kenaikan, PT KAI belum berencana menaikkan harga tiket kereta api.
5: Ya, dampak kenaikan harga BBM untuk saat ini tidak berpengaruh ya untuk harga tiket. Harga tiket masih sama, kan, tetapi untuk biaya operasional kami mengalami kenaikan. Operasional masih seperti biasa, jadwal kereta juga masih seperti biasa, Pak. Tidak ada pengurangan jadwal, ini masih seperti biasa.
0: Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar home industri yang memproduksi tembakau sintetis dan menangkap dua tersangka masing-masing berinisial DD 21 tahun dan rekannya berinisial RAM 22 tahun. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, para tersangka memproduksi tembakau sintetis di rumahnya di Kampung Sukasirna, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Modus yang dilakukan tersangka dalam mengedarkan tembakau sintetis tersebut dengan sistem tempel di kawasan Lembang.
6: Yaitu tersangka DB, 21 tahun, dan tersangka RAM, 22 tahun, di mana padanya itu ditemukan di rumahnya itu dia melakukan home industry tembakau sintetis.
7: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel iya teh, jika nama gara-gara sok kahujanannya.
2: Bisa jadi eta teh Kang. Mun Neng mahnya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
1: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
2: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
1: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana Neng?
2: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
7: Feel the music. Feel the vibe. Feel the music.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Bersiap-siaplah, waktunya. Fox Fresh Release.
4: Lomba Sihir kembali menghadirkan kejutan dengan merimake karya ikonik milik Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Lagu ini jadi rilisan pembuka dari proyek reka ulang, karya, dan komposisi lagu terbaik. Lewat interpretasi baru ini, Lomba Sihir nggak cuma menghadirkan nostalgia buat para pendengar lama, tapi juga membuka jalan buat generasi baru untuk kembali mengenal salah satu lagu paling berpengaruh dalam perjalanan musik pop Indonesia. Ini dia Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan. 91.7 FM.

0: Senja. Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Guys, kita bakal ngobrolin apa hari ini? Seru senjanya. Seru senja. Ya, kita bakal bahas banyak deh ya. Jadi buat kamu teman Fox yang kena hujan, yang tiba-tiba harus bongkar jas hujan, yang pakai motor, semangat ya. Aduh, selalu nih ada ritual yang gak boleh gue lakuin ternyata. Nanti gue cerita deh ritual apa.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

Yon, Voice of FM, Fox Radio Bandung, Feel Good. Salah satu wishlist nonton konser gue adalah Lani. Luar biasa ya. Ini satu, gue tuh sebenarnya awal gak expect dia bakal seenak-enak ini lagu-lagunya gitu ya. Tapi ternyata makin disitu makin enak, didengerin tuh makin, ih kok kayaknya lagunya makin enak gitu didengarnya. Buat teman Fox mungkin juga punya satu band favorit kamu gitu ya, entah apalah gitu. Salah satunya adalah Lani. Dia katanya kalau buat yang lagi jatuh cinta atau lagi galau, lagi ya segala macam adalah macam lagunya. Ini gak ngomongin Lani, tapi ini ada ngomongin seorang, enggak sorry, enggak seorang, berarti dua orang, karena mereka kembar ya. Jadi dua atlet panjat tebing kembar dari Indonesia yang latihan di Eropa nih. Jadi proses adaptasi terhadap suhu dingin di Eropa, menurut mereka banyak lokasi latihan yang dan kompetisi panjat tebing ini berada di daerah pegunungan, teman Fox, dengan temperatur yang berbeda jauh dari di Indonesia katanya. Gak cuma soal latihan, kehidupan sehari-hari selama di Eropa juga jadi tantangan tersendiri katanya. Buat urusan makan ini yang bikin unik, karena dua kembar ini namanya Raffianto dan juga Raffiandi memilih membawa rice cooker. Kurni Sangwan ya, ini selama di Eropa dia masak nasi sendiri. Dan hasilnya mereka berdua bisa mendapatkan medali nomor lead panjat tebing dunia setelah hampir 30 tahun Indonesia gak pernah punya wakil di babak final katanya. Keren ya, panjat tebing bukan panjat sosial.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
0: Fox Fox Radio. Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Nyeri yang menjalar dari perut sampai ke pinggang belakang seringkali merupakan tanda adanya masalah pada organ internal atau syaraf. Terletak di area tersebut, kondisi ini bisa juga disebabkan oleh berbagai faktor. Penting untuk tidak mengabaikan nyeri jenis ini nih, terutama kalau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan. Nyeri perut yang menjalar hingga ke pinggang belakang adalah sensasi yang gak nyaman, yang berpusat di area perut dan juga terasa menyebar atau memancar hingga ke punggung bagian bawah. Kondisi ini bisa bervariasi intensitasnya, dari ringan sampai parah, dan bisa muncul secara tiba-tiba atau berkembang secara bertahap. Nyeri ini bisa jadi indikator adanya masalah kesehatan yang perlu perhatian medis. Untuk meredakan nyeri perut hingga ke pinggang, kamu bisa juga nih balur area perut dan juga punggung dengan sangat-sangat minyak balur. Karena sangat-sangat minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Sangat-sangat minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan sangat-sangat minyak balur klasik di Sangasian, Apotek Via Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Network. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Teman Fox, sudah masuk di jam terakhir ya. Kita bakal diseru senja. Jadi buat kamu yang giginya udah mulai berkurang nih kayak gue. Ini ada penelitian nanti di Jepang yang katanya sih bilang nanti mau bikin obat buat numbuhin gigi lagi. Padahal kan gigi itu adalah bagian tubuh yang paling terakhir hancur, tahu gue ya. Jadi kita lihat nih obatnya kayak gimana racikannya.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, Reza Artamevia, Cinta Kita, di request dari TikToknya Fox Radio Bandung ya. Kita mau ngomongin dulu dinas pekerjaan Kota Bandung yang melakukan pelatihan digital marketing buat penyandang disabilitas, teman Fox. Keren banget ini ya. Satu kegiatan yang sangat-sangat positif, dan juga pasti banyak orang yang jadi membaik ekonominya. Jadi ya, di Disnaker Kota Bandung mendapat sambutan positif dari peserta penyandang disabilitas. Program ini dinilai membuka peluang baru supaya usaha dan juga jasa yang dimiliki bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, Disnaker juga membuka berbagai pelatihan keterampilan melalui unit layanan disabilitas atau ULD, Ketenaga Kerjaan, untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih inklusif tentunya. Melalui program ini, Pemkot Bandung berharap semakin banyak masyarakat termasuk penyandang disabilitas yang mampu memanfaatkan teknologi digital buat meningkatkan kemampuan, membuka peluang usaha, dan juga mewujudkan kemandirian ekonomi. Keren ya. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang kalau aku bilang terobosan-terobosan dari Kota Bandung ini ya, meskipun kemarin sempat minta darurat sampah. Kasihan, darurat sampah banget di Bandung, ya Allah. Aku puterin satu lagu Jaga Terasa dari Samuel Cipta ya, spesial buat teman Fox semuanya yang lagi dengerin Seru Senja.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.
3: Sing ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Radio Voice of Fox Radio Bandung. Feel Good ini peneliti Jepang sedang melakukan uji klinis terapi eksperimental. Ini dirancang buat merangsang pertumbuhan gigi manusia yang sama sekali baru, teman Fox. Terapi ini bekerja dengan menargetkan mekanisme biologis yang biasanya mencegah perkembangan gigi tambahan yang mungkin memungkinkan pasien buat secara alami menumbuhkan kembali giginya. Alih-alih menggantung pada gigi palsu, walaupun terapi ini masih ada dalam fase penelitian dan juga ujian, dampaknya sangat signifikan. Kalau terbukti aman dan juga efektif, terapi gigi regeneratif bisa mengubah cara perawatan gigi dengan cara yang sama. Seperti operasi mata laser mengubah koreksi penglihatan, peneliti tetap optimis nih dengan ujian klinis yang terus dinilai keamanannya, efektivitas dan juga hasil jangka panjang terapi. Gitu ya.

0: That's just how I feel. 91.5 Fox Radio Bandung, feel good. Udah mau azan maghrib ya untuk daerah Baruna sekitarnya. Terima kasih banyak buat teman Fox yang sudah gabung di Seru Senja dari jam 4 ya. Ketemu lagi besok di hari Jumat. Insya Allah berkah ya Jumatnya buat teman Fox semuanya. Dan yang baru mendapat kabar bahagia, aku sih ikut senang juga. Atau yang baru dapat kerjaan, baru diterima sama pasangan gitu ya, atau baru jadian, semangat ya. Aku sih ikut senang ya. Ya sudah, kalau gitu sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Baruna dan sekitarnya. Thank you buat Jojo produser, terima kasih juga buat DJ Mul, thank you juga buat Andri Kemir program dan juga music director. Tapi gak pernah bosan buat ngingetin kamu teman Fox, kalau kamu pernah dengar namanya Kutus-Kutus, sekarang sudah bertransformasi jadi Sanga-Sanga. Oke, racikan Babe Bambang Pranoto. Asik. Suaranya iklan banget ya. Ya sudah, Babe-nya pamit ya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Bersama

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Rizwan Fadilah, RN Boys, dan Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dengan nuansa musik yang manis dan lirik yang relate dengan kehidupan, Seketika diharapkan mampu menjadi lagu yang dekat dengan banyak pendengar. Ini dia Rizwan Fadilah, RN Boys, Mahalini dengan Seketika.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Gak berasa ya, minggu ini udah masuk di hari Kamis lagi teman Fox. Bentar lagi kita ketemu weekend. Dan sekarang waktunya kita bersantai dulu setelah dari pekerjaan ya. Selesai dari pekerjaan, selesai dari kehidupan di rumah juga. Mendingan kita bersantai dengan lagu-lagu yang bisa kamu dengerin barengan sama Raden Citra di Fox Night Show sampai jam 9.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
1: Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung Vilged. Hai, selamat hari Kamis manis teman Fox. Gimana kabarnya hari ini? Semoga yang lagi kerja lancar, yang lagi kuliah dapat nilai yang bagus, yang lagi cari kerja semoga cepat dapat kerjaan ya, dan yang lagi rebahan-rebahannya semoga produktif. Teman Fox. Ketemu lagi sama Raden Citra nih di hari Kamis 4 Juni 2026. Raden Citra nemenin kamu di Fox Night Show sampai jam 9 malam nanti. Kamu boleh request lagu favorit kamu di 081224774917. Boleh juga lewat Instagram kita di @foxradio, boleh lewat VMA atau Fox Mobile Application, dan boleh juga nih kalau misalkan mau gabung di live TikToknya Fox Radio Bandung nanti di jam 8 ke 9 kita bakal live di TikTok Fox Radio Bandung. Jadi yang lagi scrolling di TikTok, yuk buruan di follow dulu biar nanti pas Citra live ting dong notifnya nyampe ya. Hai, selamat malam buat kamu yang udah merapat. Ada Fahri, ada Yoram juga. Lagunya langsung diputerin sama Raden Citra abis ini ya. Ada lagunya Noah dengan Bintang di Surga, dilanjut lagi sama lagunya Yang dari Rocket Rockers, dan ada Despacito dari Luis Fonsi, Daddy Yankee featuring Justin Bieber di Fox Night Show.

93,7 FM Fox Radio Bandung, Phil Gadd. Selamat malam buat Fahriel Hardiaman, buat Yoram Rinaldo, buat teman Fox Pak Eko Prasetyo dan juga Kang Bembeng di Gatsu. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat selalu ya. Untuk lagu-lagu requestan dari Fahri sama Yoram udah diputerin, dan dari Yoram mau salam buat semua pendengar Fox Radio yang pastinya selalu setia untuk mendengarkan, dan lagunya khusus buat Bu Nurila Manulang yang tetap semangat dalam pelayanannya. Siap, udah diputerin sama Raden Citra ya. Ada Pak Eko masuk, Pak Eko. Pak Eko mau diputerin lagu dong, Water Under the Bridge dari Adele. Hatur nuhun, semoga kita dikasih sehat selalu, semoga kita dilancarkan urusan usaha dan rezekinya. Amin, amin banget ya. Ada Kang Bembeng juga nih yang tadi kayaknya habis belanja dari Fox Radio. Malam harinya ditemenin sama kamu lagi siaran di Fox Night Show ya. Yaps, betul. Mulai pertanggal 1 Juni lalu Raden Citra nemenin kamu di setiap hari Senin sampai Jumat untuk malam harinya. Jadi yang lagi di perjalanan, abis kerja, atau lagi bersantai di rumah ya, lagi rebahan-rebahan, malam-malamnya ditemenin sama Raden Citra ya. Lanjut lagi, balik lagi sama Kang Bembeng nih, doanya thank you, semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran menjemput rezekinya hari ini, besok dan seterusnya. Requestnya lagu dari Craig David dengan Walking Away. Siap, ntar di puterin sama Raden Citra ya. Terima kasih banyak sudah menjadi konsumen setia dari Sanga-Sanga ya. BTW nih teman Fox, ada sebuah fakta unik yang mau Citra kasih tahu buat kamu, bahwa ini ada dari Indozone ya, yang Citra kutip, yang bilang kalau 79% pria itu rela minta maaf walau tak salah demi kedamaian. Jadi ini tuh dari penelitian American Psychological Association dan juga Gottman Institute yang mengungkap kalau misalkan cowok itu lebih gampang ngalamin stres pas konflik. Jadi kayaknya daripada ribet, mendingan minta maaf duluan deh, cuman karena pengen masalah cepat selesai dan suasana gak jadi panas. Nah, kalau misalkan kamu pengen masalah jerawat kamu misalnya ya, ini juga cepat selesai, langsung aja pakai Sanga-Sanga Natural Cream teman Fox, yang mana Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Karena kalau misalkan Natural Cream ketemu sama jerawat, yang ada Natural Creamnya yang bakal jadi juara dari jerawatnya kamu, dan jerawatnya yang minta maaf teman Fox.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Fox News.
1: Terminal minyak di St. Petersburg diserang drone Ukraina saat Forum Ekonomi Rusia dibuka. Dilansir dari antaranews.com, Ukraina melancarkan serangan drone ke sejumlah target strategis di wilayah St. Petersburg, Rusia pada Rabu 3 Juni. Salah satu sasaran yang dilaporkan terkena dampak adalah terminal minyak St. Petersburg, sementara serangan juga menyasar fasilitas angkatan laut di Kronstadt. Serangan terjadi hanya beberapa jam sebelum pembukaan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg atau SPIEF, salah satu agenda ekonomi terbesar Rusia. Otoritas Rusia melaporkan sistem pertahanan udara dikerahkan untuk menghadapi serangan tersebut, sementara kepulan asap terlihat dari area yang menjadi target. Pemerintah Ukraina menyatakan serangan ditujukan kepada infrastruktur yang mendukung operasi militer Rusia. Meski serangan terjadi di hari pembukaan forum, kegiatan SPIEF tetap berlangsung sesuai jadwal dengan kehadiran pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan delegasi dari berbagai negara.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip...

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok araos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-sanga.
2: 91,7 FM,
4: Fox Radio Bandung.

Jangan lupa mandi ya, supaya badannya tetap segar. Mandinya pakai Ultimate sabun kaliku-kaliku yang punya scrub halus, bisa membersihkan dan juga menyegarkan badannya kamu. Yang pasti ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi kalau misalkan kamu punya masalah bau badan, punya masalah kulit berjerawat di punggung, sangat-sangat Ultimate sabun kaliku-kalikulah jawabannya, Tawan Fox.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.
1: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
2: Jam terakhir di Fox Night Show barengan sama Raden Citra. Kira-kira kamu mau salam buat siapa? Mau diputerin lagu apa? Boleh bebas ya, mau Indonesia, Barat, atau Asia. Langsung aja di 0812-477-4917. Boleh lewat Instagram di @FoxRadio ataupun lewat VMA. Belum punya? Download sekarang.
1: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
0: Fox Radio, Bandung.

Radio Bandung Feel Good. Ini dia tentu Five dengan Happy Birthday. Sama Raden Citra diputerin spesial untuk Bapak Haji Warto, Mbak Ato yang lagi ulang tahun hari ini. Yang ke-64 tahun Cenayah, mudah-mudahan sehat selalu, berkah usianya, dikasih kebahagiaan, diberikan rezeki yang lapang, dikasih kesabaran, dan pastinya selalu mencintai keluarga. Salam nih katanya buat Bu Haji Tati, keluarga di Ciroyom, keluarganya Haji Sadri, dan juga keluarga besar Mbah Karso. Yeay. Untuk requestannya sama Raden Citra langsung diputerin juga nih, ada lagu Titip Rindu buat Ayah dari Abid G, ada featuring Iwan Fals, spesial juga buat Bapak Haji Warto yang lagi ulang tahun ya Pak. Selamat ulang tahun Pak, bapaknya aku. Buat teman Fals juga yang mungkin mau ngucapin selamat ulang tahun buat orang tersayang, boleh. Mau ngucapin selamat malam, selamat istirahat atau apapun itu boleh. Di 0812247749917. So here we go. Titip Rindu buat Ayah, Abid G, ada featuring Iwan Fals di Fox Net Show.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Pernah gak teman Fox kamu ngerasain nyeri yang ngejalar dari perut sampai ke pinggang belakang? Aduh, ada masalah apa sih? Kalau misalkan kita cari-cari nih ya, dari Good Life-nya Fox Radio Bandung, ini merupakan pertanda adanya masalah pada organ internal atau syaraf yang terletak di area tersebut. Dan kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi penting banget untuk tidak mengabaikan nyeri jenis ini teman Fox, terutama kalau misalkan kamu disertai gejala lain yang mengkhawatirkan. Kayak misalnya muncul ada ruam-ruam, nah bisa jadi juga itu penyakit herpes ya. Bahaya banget nih teman Fox. Jadinya kalau misalkan kamu udah kerasa mulai ada sakit-sakit nih yang menjalar dari perut sampai ke pinggang, untuk meredakan rasa nyeri perutnya itu bisa pakai baluran dari

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox News.
1: Usai digeledah dan rombak pimpinan, BGN bakal efisiensi anggaran Rp268 triliun rupiah. Dilansir dari Pikiran Rakyat, usai digeledah dan rombak pimpinan, BGN bakal efisiensi anggaran Rp268 triliun rupiah. Badan Gizi Nasional atau BGN akan melakukan efisiensi anggaran makanan bergizi gratis atau MBG usai perombakan pimpinan baru. Hal ini diungkapkan Kepala BGN Nanik SD yang pertama kali muncul ke publik usai ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto menggantikan Dadan Hidayana. Efisiensi ini dilakukan untuk menekan anggaran kucuran APBN sebesar Rp268 triliun agar lebih optimal, tepat sasaran, dan kualitas terjamin. Beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu menelaah kembali penerima manfaat MBG, moratorium dapur titik-titik baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi agar kualitas tetap terjaga, hingga merealisasikan MBG ke daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, terluar.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia remuk dari Angie Carvalho. Kalau misalkan remuk hati, beda rasanya sama remuk badan dan juga remuk di kulit. Aduh, kalau di kulit bukan remuk ya, garing. Kalau misalkan kamu lagi ngerasa kulit kamu lagi belakangan ini kering-kering gitu, teman Fox, jangan lupa pakai sanga-sanga body balm ya. Karena sanga-sanga ini adalah transportasi sih. Gara-gara mikirin mau pulang, jadi aja transformasi jadi transportasi ya. Karena sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox. Jadi joss banget, joss forever ya. Kalau kering kulitnya jangan lupa dipakai body balmnya. Nah, terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra malam hari ini di Fox Night Show. Terima kasih buat The Angie, support Angie, buat Kak Laras, buat Rizky Triadi, buat Emia Clara, terus Kang Desmoy juga. Terima kasih Kang Johan, dan buat semua yang udah request yang gak bisa Citra sebutin satu persatu. Tapi tadi lagunya mudah-mudahan udah keputerin semua ya. Udah sih, perasaan Citra berarti benar. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bukan bila ada lagi, memang ada sih, banyak banget ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat untuk semuanya. Dan besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama di Fox Night Show, Fox Radio.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
2: Fox Radio Bandung,
3: voice of Sanga-Sanga,
2: Sing Ada Lawan.
4: Sing

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality. Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangasanga sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres. Setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan, banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.